And happy Mother's Day to all the moms tuning in to Radio 4MW. Kapu bata ingalak ngita muraya wal mama ina o senabi na ngal pakar ngemini na ngunungo ina bala Brian Williams nuida o partner ngato in senabi yao mia ina napa interview madin tana na kikine na release madin ngayon bep yapu ibaidin kita mid paro kita ngita nan senabi mia ina na mid paro nuida o you know sepakunie kita wakaita mama idin nui dau anui dinga ep kita sakar pura kita nana o sena bina nanganan tana apual ngal pan la kau mie ita mama in apo zaget na batinga kikine mabai dan palis kisin mui kun kompalan ala ipakazi pa maitap kompla ipa na maiga pa mabai utuyunan laga pa wa kita mabagan family muroklaim nama ikut membaik mama zapul murah kita ngau mama ini kalau nukar nami ini mizin lah kau si nobi zage tengal panapu wow mie ini na in mulpal patan ngal pamaita nui nuang apa kalau nuau seizi 18 wata pakala nu tanangal pa mie ita mama ini kasih main balba iti dam ini kursi pangal pa kima bayi galai mama ini so kasawa kaita mama ipa ngal pal pi nobi weekend anu Mother's Day ya mie ini senobi hope kita nginu aw seno bigay gangit kay aw apo ngal pan mura siyer kita kabut tama ini kay